Met de merkjaderen. Para met. Para varna paya. Reherasi. Reheras he. Peri pe. Jag peri paya. Gurmukh sukhphal amar pad amrit birkh amrit phal laya vartman vi visve hoye ik hi sahaj kar aaya सच्चा अमर गुर अमर वरताया